kazina kambani mne dakika mna msanji zungeza kwa msazili nezoro wanyeki akana goza kusimi wagera maizu na kumpuliriza kareka na kuchapa abali mawine buno abanyakula misili ekwa ukana bagena maizu na kora bagena maizu na siba gambati mbibe enu nungimono kuruga mataiba itu abanaseko sindzi bagambati mbibe enu galinka mazima eka designing ingibwa eka korwa kurura anti omuli

0: Nasubira kumekira na betali yukusasura ya 0800 Iviri mundia satu msande mundia satu
1: 89.9 Spice FM.
2: Spice FM.
3: Omugonzebwa humuze bitekerezo byawe huliriza Spice FM.